0: Vahda kalma poho. Mecho kamakode rokole kathegere ka feshi gandana. Adalmenna maldo maldifa gotko via. Mihar mevani qualify befa. Mere ko ananghen na mega investime molwa mukun derama kunna ananghen na nanan ekom me den furiham koranje he den kulanje mechaka vative mechkolodo muge sharaf den molwa muge sharaf me horia sharaf ka ki mere oti anagotta mihar hatrotti me qualify befa vi gaddo qualify befa deddo qualify befa bisboro qualify befa den tc qualify befa ambe ma me gaddo me oti qualify befa den anagotta den me denawali hama aur mena bror rit meche finna ko me dukra me hisab aur shimri ahwal kollan
1: shukriya ramiz forum fashaye Kurir fon vardı bolas. Green half terim bir ev. Murin kurunteri eli bol fahato. Atla kurir dif. Green ge kurunteri ya ene bol adam bol fahato dilvan. Afi metre ya buri kurunteri. Green ne Mutre bolat langa semana lo curie forma de bolan caspato curie dimbole na bara wahib mi haro wahib curie dam tre sa bolere tre keeper keeper man banu curie as curie forma ba holong frato atla fi usen ablo Kurir dimbol mana mana kurir yang fan sahaf ke meeting hasil sekali malu green kurun tri. As penalty dia trend di. Rilwan Wahid. Tapi dia ber captain dia Rilwan. Mereka trend dimbol kontrol kalau yang kurir main ni mazin. Mazin kurir. Pulang frat Yushau. Usaha nak sfah jasa lebar kuriya Yusha dia Yusha back orang Fatima beres area terhuri keeper ammi dini keeper misal Idris adalah irman Fatima dim berah fan kuriya menani arab bar deh fasen saya kal di malu kuriya fonan jiba adalah back orang Fatima Rilwan Rilwan meterin berah fan kuriya jila matematik kuriya thi thi kuriya fonan di berah gaddu half tering gaddu kulan adalah back orang Fatima ammi dini keeper keeper Bojan Emmanuel Emmanuel metren bola fangas Daniel Donnelly lo jasa de bola Emmanuel kuri defi anuwa anu metren kare handa tangole fado sense gad manikas defi Emmanuel Emmanuel kuri de bola kick off pen kare metren metren ga carrying at left kuri anu defi anikas anu tiris gone fona bola midone bara bara anu kuri fona bola hand number Ishaq Rashid bola bola front bear me kuri at left Green kurun tering atlah memfahatum Rilwan mana penalti itu mal fahatah jeda hulang fahatoh kari kabur isya gue enak nato fahatoh dimbola Green kurun tering kuriya phone awal medan kari Emmanuel kari jehi fali bijje Green ke fan service number kurun tering Obaid Obaida bola atlah medan tering kuriya enak rane fahatoh irmati ngabara husko kurun tering Mazin enak Obaida rane fahatoh kuriya di irmati fahatoh dini misbahu penalti tering fahatoh kurun fahatoh area kanal dimbola naga di Obaida enak kes Obaida kurun mati abe kurun tering nato ada kuriya area tering naga di beto oleh Kari huru kuntriya kari natua kuriang itu jenis bola sida kami tu punin. Gaddu kuntrika gaddu fatum area terhuru keeper keeper bojan. Buat dah kuriya dia orang fata anuwa. Anu bola tu leh mana mana kuriya ni ane ni agotas kuriya jasa bola ber. Green gelu. Usang abla kami dah sabu gaddu half tering kuriya jilaf. Ili bola main control kuriya ngasane kasu usang abla kami dini half kami dah sabu. Yusha Atla Hussein Adin Hussein Atla Korean as half meta se jal kuri different kas mazin na mazin bolte vahatu sagib bola atla fatu rilwan kaddu half ter rilwan kuri fono met trains sagib libe libe varun tan kole baran etren ai anika sag bola atla metun kan sen sagal mahuna frat metun kan yasal bola